chine dina me huse ni awati ifri mire santri ni minyamu huse wedi ubiare.